0: kalungkok ng tut.
1: Hermanos, hermanas, kaalkwits toh plakte norte. Tat kman Dios toh haorte halu. Chon tetea makwachmo na makulu ahe vil kuntiola. Chon taktat toh kiah. Am yel kut koloma toh alish kinya wan sah toh chonklale on sah honax vil kiva. Chon tetea hakwahe eskihat kuala tata. Chana toh plakte chorlu. Tat kman Dios bendecir ku atena yuki atea shkolki akhesh akhul ak ma Jesus onta juntu an el shteke alish hakuk yaqil kamol de juntiola ahasaka atuka man Dios ish atu khun shkhanen.